0: Mamma mia, kamettatin i nostalgia. Det är det diska. Mot fackarna hafna för weekend. Det är Rias halvback till weekend. Det är throwback där Jennifer Lopez. Waiting for tonight.
1: Good afternoon, lil kunhat.
0: Ekko, och plötsligt måste sol to en kuna marshall sin gale på den program.
1: Så
0: va? Den som har fått kompani i Alinis. Det här är bara nefta karkorna badnia på el films. Mot partikularet al Marvel.
1: Vandi update.
0: Yes, I did not know, right?
1: Ovvijament nasa parti li ġajn. Jina mort nara il-nixxieri, mort nara Endgame Cinema. Għax xafri kien hemm reġa' cinema. Rajtu ġifri l-estate dik il-fażi. Issa ħanibda. Ximis, maħx ximis bħalissa. Imma issa għandi naqa' series x'nara, hemm xi films ukoll, imma żemp issa.
0: Il-loki.
1: Ifimni, ideally, Iva ma mux għet s-sit. Issa ċandri naqxan mux ħazin, imma he. Kull ċansi konna unħosli t-temp, issa tibda jiksaħna iktar, so tabjow.
0: Għaldawk il-Marvel fans għan barra jidunna l-muwa il-film favorit ta'kom tal-Marvel, batunna fuq il-WhatsApp 99 000 897.